Kwarang nano ring hore okok thayu. Sekring pandawo rumi mora singni kwarang ro chapmung. Kanara chakha. Takabukok nor opanda kanaitong akas pandago tila kwak brak sekring pandawo. Nira thamjidu. Poin bri meter eba sasa nira dokti chiku kili harso. Sekring pandawo tabok biniaglo kanabadi. Ampeli and kaipuni kwarang ro chapmung. Bini ro chapmuna kanato zoge kwabakone ronka. Gulapi kaiping, tai shagori ke kaiping, suhar ka donya ka ompini.